0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting.
4: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, nomor Pro 2 masih menemani kamu dengan Spade pagi ini bareng Lens Di. Dan saya mau share dulu nih buat teman-teman Pro 2 ya. Ini kita akan bahas terkait dengan kopi hingga 5 cangkir sehari itu apakah bisa bantu jaga jantung kamu. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kopi selama ini tuh kerap dikaitkan dengan kandungan kafein yang membuat tubuh lebih terjaga dan tidak mudah mengantuk. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi kopi dalam jumlah tertentu itu juga dapat berkaitan dengan kesehatan jantung dan juga pembuluh darah. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, konsumsi hingga 3 hingga 5 cangkir kopi berukuran 8 ons atau sekitar 237 ml per cangkir dengan total maksimal 400 mg kafein per hari secara umum aman ya bagi sebagian besar orang dewasa. Konsumsi

Namun, jumlah tersebut bukan merupakan target konsumsi yang harus dicapai. Nah, jenis kopi dan cara penyajiannya juga perlu diperhatikan. Jadi, pernyataan AHA yang dikutip Medical News Today menyebut bahwa kopi itu kopi seduh biasa tanpa tambahan khusus mengandung sekitar 9,4 hingga 20,6 mg kafein per ons, sementara jumlah kafein pada kopi tanpa kafein jauh lebih rendah. Nah, bahkan respons tubuh terhadap kafein juga berbeda pada setiap orang. Konsumsi beberapa cangkir mungkin tidak menimbulkan masalah bagi sebagian orang, tetapi pada orang lain jumlah yang sama dapat meningkatkan tekanan darah, memicu jantung berdebar, atau mengganggu kualitas tidur. Oleh karena itu, manfaat yang dikaitkan dengan kopi tetap perlu dilihat dalam konteks pola hidup secara keseluruhan. Kopi hitam atau kopi dengan sedikit tambahan gula dikonsumsi dalam jumlah moderat dan disesuaikan dengan respon tubuh masing-masing dapat menjadi bagian dari pola hidup yang mendukung kesehatan jantung.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, 10.01 MHz, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Prodi yang gak terasa banget ya. Di studio pukul 9.57 menit. Dan ini pastinya lagi 3 menit lagi kita akan mengakhiri pro... kok mau bilang Prodi Hitlist ya? Kita akan mengakhiri pada pagi ini. Nantinya untuk Prodi Hitlist kamu akan ditemani oleh rekan saya selanjutnya, Ronaldo Simbia. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodi yang udah menemani Leslie mulai dari buka siaran sampai saat ini. Salam sehat, bahagia selalu, banyak rezekinya. Dan saya Leslie pamit, sampai ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Prodway FM, Nabira itu teman terbaik kamu. Hai gengs, bareng Rona lagi nih gengs. Teman-teman kamu semua tentunya stay di santai siang Prodway FM Nabire. Apa kabar nih kalian semua nih teman-teman Prodo? Semoga kabarnya masih pada baik-baik ya gengs ya. By the way, kita stay-nya di Pro 2 Hitlist ternyata. Sampai nanti di jam 12 malam, 12 siang. Ronald. Ya kita stay-nya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang ya teman-teman Pro 2. Jadi sopesnya stay bareng Ronald menemani kamu semua. Tentunya beragam lagu-lagu hiburan top chart bakal hadir.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Brad.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

Prodou FM. Prodou FM. Teman.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpang ngana. Yang lagi laut meluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wow, supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
2: Oh iyo, pasal leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: tiang.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
1: Aduh,
2: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Ya, waktu udah menunjukkan pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih stay di Santai Siang ya, teman-teman Pro 2, di mana Ronald akan update informasi dulu untuk kamu semua nih. Model rekayasa wahana Da Vinci NASA ini berhasil melewati serangkaian uji panas ekstrim untuk memastikan ketahanannya saat menembus atmosfer Venus. Nah, uji yang berlangsung 28 Agustus hingga 10 September 2026 itu dilakukan dengan memanaskan model wahana hingga 465 derajat Celcius. Mengutip dari NASA, Kamis 25 September 2026, suhu tersebut mendekati kondisi panas ekstrim di permukaan Venus, dan model berbentuk seukuran bola yoga tersebut ditempatkan di dalam ruang pemanas berlapis keramik di fasilitas Rex Head Thread, teman-teman Pro 2. Suhu dinaikkan hingga 465 derajat Celcius dalam waktu sekitar 1 jam, dan ini meniru laju pemanasan yang akan dialami wahana sekitar 55 hingga 60 menit saat turun menuju permukaan Venus. Adapun proses tersebut diulang sebanyak 6 kali, dan hasilnya model rekayasa Da Vinci ini berhasil melewati seluruh siklus tanpa mengalami kerusakan. Lebih dari 100 sensor thermal ini juga digunakan, gengs, untuk memantau perangkat yang mensimulasikan instrumen ilmiah di dalam wahana. Keberhasilan pengujian menunjukkan sistem Da Vinci ini mampu melindungi instrumen ilmiah dari panas ekstrim Venus. Nah, gengs, hal ini sekaligus juga tetap memungkinkan gas atmosfer ini masuk melalui saluran khusus untuk dianalisis ya, gengs ya. Da Vinci akan membawa sejumlah instrumen untuk mengukur komposisi dan struktur atmosfer Venus. Wahana ini, gengs, juga dilengkapi dengan kamera untuk menghasilkan citra permukaan Venus beresolusi tinggi dan membangun peta tiga dimensi. Nah, misi tersebut dirancang untuk menyelidiki Venus, termasuk kemungkinan planet itu pernah memiliki lautan dan kondisi yang mendukung kehidupan. So, itu dia teman-teman Pro 2, model Da Vinci yang berhasil melewati 6 kali uji panas hingga 465 derajat Celcius ya, gengs ya. Lebih dari 100 sensor memantau ketahanan instrumen selama simulasi penurunan ke Venus, gengs. Dan Da Vinci ini disiapkan untuk mengungkap komposisi atmosfer dan sejarah Venus yang berbeda dari bumi, teman-teman Pro 2. Ya, kita berharap bahwa misi ini boleh berjalan dengan lancar ya, gengs ya, sehingga ilmu pengetahuan manusia lagi soal tata surya itu boleh menambah lagi, teman-teman Pro 2, yang menambah pengetahuan kita tentang planet-planet yang ada di tata surya, teman-teman Pro 2. Oke, masih stay bareng Ronald lagi nih. Kita bakal update-update informasi lagi. Jadi so pastinya tetap stay tune. Ronald masih menemani kamu semua tentunya, masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Coba.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
5: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
8: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
9: Cukup 30 detik.
10: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
11: Aduan publik,
12: lingkungan,
13: lalu lintas,
14: budaya, dan lain-lain.
15: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
16: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
17: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
18: 30 detik untuk berbagi.
19: Jadilah jurnalis warga
2: dengan RRI 30 detik.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bule dah dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay. Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Tune on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Prodware FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodware FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Yo yo yo, 90,1 MHz Prodware FM, Nabila teman terbaik kamu. Masih bareng Ronald nih gengs, menemani kamu semua. Tentunya kita masih stay di Santai Siang Prodware FM Nabire. Gengs, karena kemarin tuh baru saja hujan. Kemarin atau kemarinnya lagi tuh baru hujan ya kan gengs ya. Dan tentu perubahan musim ini juga pasti membuat kita ada ya beberapa orang ya daya tahan tubuhnya tuh bisa menurun gitu akibat perubahan cuaca ya kan gengs ya. Nah musim pancaroba itu biasanya kan identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat ya kan gengs ya. Dan basically saat tubuh kita ini tidak bisa beradaptasi ya, batuk, pilek, bahkan flu itu biasanya muncul guys dan mengganggu aktivitas sehari-hari pastinya. Nah untuk itu ya, minuman herbal ini dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala-gejala tadi teman-teman Pro2, karena kandungan alami yang terkandung ini dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Nah melansir dari berbagai sumber kesehatan nih gengs, berikut 5 minuman herbal yang dapat menjadi pilihan yang Ronald bakal rekomendasi untuk kamu semua gengs. Yang pertama, air sejuta umat, air hangat dengan madu dan campuran lemon. Air hangat yang dicampur madu dan lemon ini menjadi kombinasi populer untuk membantu meredakan batuk ringan, gengs. Madu itu dapat membantu melegakan tenggorokan. Sedangkan lemon ini mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Dan juga minuman tersebut ya, gengs ya, juga memberikan efek menenangkan tubuh nih, teman-teman Pro2. Namun madu itu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia kurang dari 1 tahun ya gengs ya, karena bisa menyebabkan resiko botulisme teman-teman Pro2. Next, satu minuman lagi yang kedua, ini minuman yang populer sekali di Indonesia teman-teman Pro2, yaitu jahe. Indonesia kan memang kaya akan rempah-rempah ya kan gengs ya, dan salah satu rempah-rempah yang selalu menjadi rebutan itu adalah jahe gengs. Mau jadi makanan kah, mau jadi minuman kah, jahe itu bisa diapain aja gitu teman-teman Pro2. Jahe ini kan memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu meredakan iritasi tenggorokan gengs. Selain itu, jahe ini juga memiliki khasiat anti radang, anti tusif, serta dapat membantu mengencerkan dahak teman-teman Pro2. Nah untuk penyajiannya sih, jahenya tuh opsional ya. Kalian bisa iris dan direbus selama beberapa menit sebelum kalian minum gitu teman-teman Pro2. Dan minuman ini juga biasanya dicampur dengan madu, lemon, gula merah, atau bahkan bahan alam lainnya untuk menambah rasa nih teman-teman Pro2. Ya kalau Ronald tuh biasanya tuh jahe tuh Ronald geprek ya. Ronald geprek jahe, terus Ronald bikin teh hangat, terus Ronald cemplungin dah tuh jahe ke dalam gitu teman-teman Pro2. Jadi diminum tuh alena kampe gitu. Apalagi kalau misalnya sudah rasa badan nih meriang-meriang tuh. Itu kalau saya bikin teh jahe tuh, itu rasa tuh badan enak sekali, langsung tenang gitu. Dan bikin keringat. Kalau kita sakit baru kita keringat, itu kan rasanya enak sekali tuh, gengs. Nah, kalian bisa coba sih kalau misalnya rasa badan meriang-meriang gitu teman-teman Pro2. Ya daripada kalian harus jalan lagi mungkin cari madu kah, cari gula merah kah, kalian pakai teh saja. Teh itu paling gampang didapat ya, di kios-kios kan orang jual, bahkan yang saset-sasetan juga tuh ada teman-teman Pro2. Jadi kan bisa beli yang teh saset gitu, atau mungkin teh yang diseduh pakai air panas, biasanya tuh teh yang bukan teh kantong ya, teh yang bubuk gitu yang diseduh pakai air panas terus disaring gitu. Itu menurut orang sih rasanya lebih kuat sih teman-teman Pro2. Yang ketiga, susu kunyit. Nah, ini Ronald pernah dulu minum untuk menambah berat badan nih. Ya, minuman herbal yang dikenal dalam pengobatan tradisional India ini memadukan susu yang dicampur dengan kunyit. Dalam penyajiannya nih teman-teman Pro2, susu kunyit ini dapat ditambah kayu manis, kapulaga, dan jahe untuk memperkaya cita rasa. Apa kan ku bilang teman-teman Pro2, jahe ini bisa jadi apa aja gitu gengs ya. Nah, basically susu kunyit ya, karena kunyit itu mengandung kurkumin yang memiliki sifat antioksidan dan anti radang, sehingga membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Jadi basically susu kunyit ini juga dapat membantu tubuh kita tuh lebih rileks, terutama apabila dikonsumsi pada malam hari saat kalian beristirahat, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi Ronald sarankan kalian untuk minum teh pakai jahe geprek ya kan gengs ya. Nah, yang keempat ini adalah teh peppermint. Teh peppermint ini dapat membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan karena kandungan mentol dalam peppermint tadi ini memberikan sensasi dingin dan juga menyegarkan tenggorokan, teman-teman Pro 2. Dan juga ya, uap dari teh peppermint ya, uap hangat ya, ini juga dapat membantu melegakan saluran pernapasan ketika hidung kita sedang tersumbat. Nah, jadi peppermint ini kan berasal dari Eropa ya kan gengsnya, tapi kini tanaman tersebut itu sudah dibudidayakan dan tersebar di berbagai wilayah. Dan yang terakhir adalah yogurt. Yogurt ini kan mengandung probiotik alami ya kan gengsnya, kita tahu bahwa memang yogurt itu minuman probiotik gitu yang bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam kita punya tubuh, lebih khususnya di usus gitu. Dan kandungan tersebut ini dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh. Selain itu juga probiotik juga berperan dalam membantu menurunkan resiko infeksi saluran pernapasan atas, termasuk pilek nih. Jadi yogurt plain rendah gula yaitu lebih disarankan karena yogurt tinggi gula justru dapat memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang. Jadi perhatikan lagi kalau misalnya kalian pengen makan yogurt ya kan gengsnya, cari yogurt yang jangan gula tinggi gitu, cari yang yogurt plain aja, yang gula rendah gengs, itu bisa lebih membantu kita untuk menjaga keseimbangan bakteri baik yang ada di dalam tubuh gengs. Oh, dan satu informasi tambahan, karena saya lagi sariawan, saya mau share ini sama kamu semua. Jadi dua hari yang lalu tuh saya sariawan timbul, dia muncul ya kan gengsnya, sangat mengganggu kak coklat. Itu siapa sadari itu pas ada makan pedis. Baru saya dia kena sambal. Ale itu macam rasa-rasanya macam sama toki-toki ap kepala di meja kak. Iya, jadi pas sudah kena gitu saya bilang, "Oh, alamak, ini udah kena sariawan lagi." Ya, dan langsung saya beli obat kumur yang ada kandungan propolisnya, teman-teman. Jadi sebelum tidur tuh sikat gigi dulu. Habis sikat gigi, terserah pasta gigi kalian apa gitu gengs, terserah. Tapi obat kumurnya diperhatikan ya. Jangan obat kumur yang keras-keras yang bikin mulut pedis gitu. Kalian cari obat kumur yang gentle, dia tidak pedis. Terus ada kandungan propolisnya. Nah, kandungan propolis di obat kumur itu dapat menjaga kesehatan mulut dan dia bisa membunuh bakteri di dalam mulut kita, teman-teman Pro 2. Jadi, usahakan sebelum tidur malam-malam itu sikat gigi, terus kumur pakai obat kumur yang ada kandungan propolisnya, teman-teman. Bisa lah kalian cari di apotek, ada di mana lagi? Di Hadi ada, di Kakak Mart ada. Ya di toko-toko tuh biasanya orang sudah pada jual tuh obat kumur kayak gitu, teman-teman Pro 2. Itu satu tambahan aja, satu tips, karena kemarin saya baru kena sariawan jadi. Tapi puji Tuhan sekarang udah better ya. Apalagi saya pagi-pagi saya konsumsi lagi Pure Matcha untuk meningkatkan antioksidan di tubuh ya kan gengs ya. Terus tidak lupa juga makannya jangan yang pedis-pedis dulu kalau misalnya lagi sariawan ya kan gengs ya. Oh, dan satu hal lagi, ketika kamu sariawan, please dan tolong jangan langsung kamu taburi kamu punya sariawan itu dengan garam. Tolonglah, janganlah kayak begitu. Bisa kalian pakai garam, tapi garamnya dikumur-kumur. Jangan langsung kalian tetes itu satu sendok garam tuh langsung tuang di atas sariawan. Sawan nanti kalian gitu. Ya, jadi bukan begitu cara kerjanya, gengs ya. Kalau misalnya mau pakai garam tuh dikumur-kumur aja gitu ya kan. Kalau misalnya sebelum tidur kalian belum beli obat kumur, pakai air garam aja dikumur-kumur gitu ya. Dan garamnya juga jangan terlalu banyak ya, sedikit-sedikit saja, senormal-normalnya aja gitu. Setengah sendok garam kalian taruh dalam satu gelas air ya, isi 100 ml lah, baru kalian pakai kumur-kumur ya gengs ya. Itu untuk membunuh bakteri yang masih ada tuh di mulut kalian, teman-teman Pro 2. So itu tadi ya beberapa rekomendasi minuman yang Ronald sarankan untuk kalian coba di musim peralihan musim dari musim panas ke musim hujan ya kan gengs ya. Dan semoga sekali lagi bisa membantu kita semua. Sekali lagi stay healthy, tetap jaga kesehatan kalian semua. Ronald harap kita semua bisa sehat-sehat terus nih teman-teman Pro 2, apalagi yang lagi pada monit sambil bekerja, semangat pejuang rupiah. Yang lagi pada monit sambil berkendara juga safety drive ya, bagi kalian yang lagi pada monit sambil berkendara nih, semoga boleh tiba di tempat tujuan dengan aman sentosa ya gengs ya. Oke, masih stay bareng Ronald di Santai Siang, beragam lagu-lagu hiburan lagi masih Ronald hadirkan untuk kamu semua. Sampai nanti kita kebersamaannya sampai di jam 3 aja ya gengs ya, karena nanti Ronald jam 3 udah pamit dan nanti bakal ditemani oleh Kakak Suci Ramadhani. Oke, so yeps, beragam lagu-lagu hiburan masih Ronald hadirkan mengisi ruang dengar kita semua dan tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Gengs, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Udah jam 3 ya, udah saatnya Ronald pamit menemani kamu semua nih, gengs. Dan yaps, Ronald pamit dan nantinya bakal ditemani oleh Kakak Suci Ramadhani yang cantik. Bakal menemani kamu semua nih, gengs. So, Ronald pamit di Santai Siang dan kita bakal bertemu lagi di besok hari ya di Spada nih, teman-teman Pro 2. Jadi so pastinya tetap stay tune, kita masih mengudara menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz per 2 FM Nabire. So, Ronald pamit, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga, baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Produweza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza. Produweza.

Masih di Pro 2 Nabi dan teman terbaik kamu, diteman dengan Suci, teman Pro 2. Masih temani kamu semua di segmen Santai Siang hari ini ya. Temani kamu di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 4 sore, teman Pro 2. Pokoknya selamat sore aja buat kalian, selamat beraktivitas di Jumat sore ini ya. Yang lagi pada siap-siap mungkin mau olahraga sore ya, selamat berolahraga teman Pro 2. Atau mungkin buat kamu sore ini masih bekerja, masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan juga mungkin buat kamu yang saat ini sore-sore ini lagi kumpul-kumpul bareng tetangga kamu atau mungkin keluarga kamu ya, duduk di para-para di bawah pohon. Mungkin selamat bersantai saja buat kalian semua. Suci masih temani kamu semua dengan beragam musik dan juga nantinya akan update juga ya informasi buat kalian. So stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Waktunya Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Seventeen, Jonghan, dan Joshua resmi debut sebagai unit terbaru bernama GXG pada 19 Oktober mendatang. Keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada pukul 18 waktu Korea Selatan. Todis Entertainment mengumumkan GXG sebagai unit baru yang mempertemukan Jonghan dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Mini album Dreamscape dijadwalkan hadir bersamaan dengan debut resmi mereka pada 19 Oktober 2026. Sementara itu, pemesanan Dreamscape telah dijadwalkan dimulai pada 23 September pukul 11 waktu Korea Selatan. Pengumuman tersebut disampaikan bersamaan dengan perilisan teaser pertama GXG untuk mini album debut mereka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut curah hujan berada pada kategori normal, namun durasi musim hujan diperkirakan lebih pendek. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran meningkatnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Profesor Teuku Faisal Fatani yang menyebut adapun untuk musim hujan tahun ini, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemunduran atau datang lebih lambat dari biasanya. Kondisi tersebut disebabkan fenomena El Nino yang sangat kuat dan Indian Ocean Dipole. Ia menerangkan daerah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai memasuki musim hujan pada bulan Oktober. Daerah prioritas tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Ia menyebut dampak dari El Nino yang sangat kuat, operasi modifikasi cuaca sulit untuk diterapkan. Seperti diketahui, operasi modifikasi cuaca atau OMC menjadi salah satu cara untuk memadamkan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Budo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Alah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Metro 2FM.
1: Metro 2FM, teman terbaik kamu.

0: Station on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midotalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: teman terbaik kamu.
1: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
0: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi mudah.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu?

0: Sayang.
1: Loh, kok manggilnya sayang?
0: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro 2 ya, bareng Suci temani kamu semua di segmen Sore Ceria. Selamat sore buat kalian semua teman Pro 2, anak-anak Nabire. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat bersantai, atau selamat apapun saja ya teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi olahraga sore hari ini. Semoga semakin sehat ya, dan juga mungkin ada yang target-target yang harus dicapai ya, semoga tercapai teman Pro 2. Bagaimana kamu semua teman Pro 2, di sore hari ini ada kabar terbaru nih dari perfilman perdrakoran teman Pro 2, yaitu ada film The Intern versi Korea yang segera hadir di bioskop Indonesia teman Pro 2 mulai tanggal 30 Oktober 2026 mendatang. Dan film remake tersebut memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan juga ada Han So-hee sebagai dua pemeran utama nih. Jadi ceritanya teman Pro 2 ia berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern atau magang teman Pro 2. Nah, kemudian ini bergabung dengan Wu2020, perusahaan rintisan bidang fashion yang berkembang cepat sejak berdiri 3 tahun sebelumnya. Jadi perusahaan tersebut teman Pro 2 dipimpin sama Son Woo, seorang CEO muda nih yang berhasil membawa perusahaan tersebut ya berkembang menjadi salah satu pendatang baru di industri fashion. Jadi kehadiran Ki-ho ini menghadirkan dinamika baru di lingkungan kerja yang memang didominasi ya sama generasi lebih muda teman Pro 2. Nah, meskipun punya pengalaman kerja selama puluhan tahun, yaitu harus beradaptasi lagi nih dengan teknologi serta kebiasaan baru ya dalam lingkungan kantor. Karena tentunya berbeda generasi, berbeda juga ya ritme kerjanya, cara kerjanya teman Pro 2. Dan perbedaan generasi juga ini terlihat melalui cara Ki-ho berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya. Dan ya ini bahkan berupaya mempelajari berbagai istilah populer yang digunakan sama anak muda biar bisa mengikuti ritme kehidupan kantor. Film yang disutradarai sama Kim Do-young tersebut teman Pro 2 dijadwalkan akan tayang di Indonesia di tanggal 30 Oktober. Dan memang sebelumnya film The Intern versi Korea ini sudah lebih dulu diputar di Korea Selatan di tanggal 16 September 2026.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produser FM.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Afrodu FM.
1: Afrodu FM, teman terbaik kamu.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa waktu lalu ia sempat ramai terkait dengan penyakit influenza A yang kasusnya kayaknya meningkat di Indonesia, teman Pro 2. Nah, influenza A ini teman Pro 2 perlu dibedakan ya dari common cold atau mungkin flu biasa, karena memang bisa menimbulkan gejala yang lebih berat, teman Pro 2, terutama demam tinggi dan gangguan saluran pernafasan. Dokter spesialis penyakit paru konsultan onkologi RSUD Karsa Husada Batu, ada Dokter Deden Permana mengatakan kalau influenza ini disebabkan oleh virus influenza, sedangkan common cold umumnya disebabkan rhinovirus, teman Pro 2. Dan menurutnya influenza A ini merupakan salah satu tipe virus influenza yang mudah sekali menyebar. Infeksi ini, teman Pro 2, banyak menyerang anak-anak, meski memang orang dewasa juga ini bisa terjangkit. Nah, salah satu keluhan yang bisa bertahan, teman Pro 2, setelah infeksi mereda ini adalah batuk. Deden menjelaskan, teman Pro 2, batuk ini bisa berlangsung hingga beberapa minggu meskipun infeksi influenza ini sudah selesai. Nah, kondisi tersebut menurutnya berkaitan dengan respon sistem imun tubuh terhadap virus. Dan batuk ini, teman Pro 2, merupakan salah satu mekanisme tubuh ya buat mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Sementara itu, untuk kasus dengan gejala ringan, teman Pro 2, penanganan ini bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup, perbanyak minum, mengkonsumsi makanan bergizi, serta obat untuk meredakan gejala. Tapi masyarakat ini perlu mewaspadai ya apabila kondisi justru memburuk dalam beberapa hari. Demam yang tidak turun atau semakin tinggi, terus juga batuk yang semakin berat sampai muncul sesak nafas, ini menjadi tanda yang perlu mendapatkan perhatian medis, teman Pro 2. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kayak tadi itu, kayak misalnya demamnya kayak tidak turun-turun, terus juga kayaknya batuknya ini semakin hari semakin berat sampai muncul sesak nafas, teman Pro 2, kayaknya langsung ke dokter ya, teman Pro 2. Dan Deden juga menyebut, teman Pro 2, kalau influenza yang tidak ditangani dengan baik ini berpotensi berkembang menjadi infeksi yang lebih berat. Dan pada kondisi tertentu bisa menjadi sepsis, gagal nafas, maupun infeksi sekunder akibat bakteri. Dan resiko tersebut, teman Pro 2, lebih perlu diwaspadai pada kelompok rentan seperti mungkin anak-anak, terus juga orang tua yang lanjut usia, serta pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid yang tidak terkontrol dengan baik. Untuk memastikan seseorang mengalami influenza, teman Pro 2, pemeriksaan swab tenggorokan atau nasofaring ya yang dilanjutkan dengan PCR ini bisa dilakukan. Tapi kalau pemeriksaan tidak tersedia, diagnosis ini bisa dipertimbangkan berdasarkan gejala dan kondisi klinis pasien. Deden juga mengingatkan masyarakat nih untuk tidak menganggap remeh gejala flu, terutama ketika kondisi terus memburuk atau terjadi pada kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: ini? Kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau gak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah Jo, Bujo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Produenza, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, ada kabar terbaru dari penyanyi Raisa, teman Pro 2 yang mengumumkan rencana mengadakan showcase khusus bertajuk Handmade Night. Nah, acara tersebut teman Pro 2 dipersiapkan untuk menandai 10 tahun album Handmade. Informasi mengenai showcase tersebut dibagikan sama Raisa teman Pro 2 melalui unggahan di media sosial. Jadi Handmade Night ini teman Pro 2 dijadwalkan akan berlangsung di bulan November nanti, dan acara tersebut menjadi bagian dari perayaan 1 dekade album Handmade. Tapi sampai saat ini memang Raisa belum mengumumkan ya tanggal pelaksanaannya secara rinci. Jadi melalui unggahan yang diunggah sama Raisa di media sosialnya teman Pro 2, Raisa ini menyampaikan informasi awal terkait rencana penyelenggaraan Handmade Night kepada para penggemarnya. Sementara itu, untuk lokasi pelaksanaan showcase-nya juga ini belum diumumkan ya, dan rincian mengenai acara tersebut juga masih belum disampaikan. Jadi memang masih rahasia mungkin ya teman Pro 2 ya, kita tunggu mungkin bulan depan sudah diumumkan ya, karena sudah mendekati bulan November. Nah, showcase ini juga teman Pro 2 akan berkaitan dengan peringatan 10 tahun album Handmade, di mana album tersebut sudah mencapai 1 dekade sejak pertama kali diperkenalkan kepada publik. Jadi ya kita tinggal tunggu saja ya teman Pro 2 mengenai informasi tanggalnya, terus lokasi serta rincian showcase Handmade Night teman Pro 2. Gimana aja?
1: Asal bareng Piatan.
2: Jika wangimu saja bisa
1: keripik kentang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda.

0: sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga. Hey, kamu yang namanya Henry kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
1: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
0: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Enter.

Waktunya Info Pro 2 di malam hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Pertamina Patraniaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lilik Hardianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Untuk itu ia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM dapat dikonfirmasi melalui Pertamina Kontak Center dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan. Lilik memastikan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi berlangsung kondusif, namun antrean masih terjadi pada waktu tertentu di sejumlah daerah sehingga pola distribusi disesuaikan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah akan memperluas akses pendidikan gratis mulai jenjang taman kanak-kanak atau TK sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan pendidikan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas. Menurut Muti, pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui bantuan operasional sekolah BOS dan program Indonesia Pintar PIP. BOS diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Sementara itu, PIP ditujukan bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, pemerintah akan memperluas penerima PIP dengan memasukkan murid jenjang TK. Selain dukungan bagi murid, pemerintah juga memperkuat pembiayaan bagi guru. Guru PNS di sekolah negeri dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat, sedangkan guru P3K memperoleh pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku. Untuk guru non-ASN di sekolah negeri, pembayaran gaji dapat menggunakan dana BOS dengan alokasi hingga 20%. Pemerintah juga menyiapkan program peningkatan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: my heart.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini. Produ FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus
0: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro 2 sama Suci ya. Di malam hari ini temani kalian semua di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2, ada satu film yang akan segera tayang ya di bioskop Indonesia. Nah, film ini tuh diadaptasi dari sebuah novel terkenal, teman Pro 2. Dan kalau kita bicara soal film ya yang diadaptasi dari sebuah novel, teman Pro 2, ini kan banyak banget, khususnya mungkin dari adaptasi novel Indonesia ya, yang sudah diangkat menjadi film layar lebar. Dan sejumlah film Indonesia ini mengadaptasi novel populer ya, buat menghadirkan cerita sastra melalui medium visual bagi para penonton. Dan cerita tersebut, teman Pro 2, menghadirkan beragam tema ya, seperti persahabatan, terus juga keluarga, pendidikan, perjuangan, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang kayaknya mungkin relate ya sama kita. Dan salah satu film adaptasi terbaru adalah Laut Bercerita, teman Pro 2, yang akan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober nanti. Film ini, teman Pro 2, mengangkat kisah perjuangan mahasiswa ya menghadapi tragedi atau mungkin situasi politik di tahun 98. Dan Laut Bercerita ini, teman Pro 2, menjadi salah satu novel bestseller yang memang sudah

Dan Laskar Pelangi ini mengadaptasi novel karya Andrea Hirata yang mengangkat kisah pendidikan 10 anak di Belitung. Jadi film ini tuh inspirasi ya, memotret kegigihan anak-anak mempertahankan pendidikan di balik keterbatasan fasilitas sekolah dan juga kondisi ekonomi. Film ini tayang di tahun 2008 dan berhasil meraih 4 juta lebih penonton. Bahkan Taman Prodo bukan cuma filmnya yang booming, tapi soundtracknya juga, yaitu ada Laskar Pelangi yang dibawakan sama Niji. Ini juga tidak kalah viralnya ya Taman Prodo. Terus selain Laskar Pelangi ada juga Taman Prodo Bumi Manusia ya. Nah kalau Bumi Manusia ini merupakan film romansa historical ya, yang mengadaptasi novel yang punya judul sama karya Pramodya Anantatur. Jadi ceritanya ini berpusat pada Minke yang menghadapi berbagai persoalan sosial dan juga budaya di masa Hindia Belanda. Jadi Bumi Manusia ini Taman Prodo turut menghadirkan hubungan Minke dan juga Annelies di tengah perbedaan latar belakang keduanya. Jadi kalau kamu suka cerita-cerita romansa tapi ada mengambil latar zaman-zaman dulu Taman Prodo ya, Bumi Manusia ini bisa banget kamu tonton Taman Prodo. Atau mungkin buat kamu nih yang suka banget sama film-film bertemakan kekeluargaan, ada film Home Sweet Lone ya, yang diangkat dari novel berjudul sama karya Almira Bastari. Jadi film ini bercerita tentang Kaluna, yang Kaluna ini anak bungsu ya dalam keluarga yang punya cita-cita memiliki rumah sendiri Taman Prodo. Dan Home Sweet Lone ini turut menyoroti persoalan keluarga yang tidak suportif dan berbagai tekanan emosional dan finansial. Jadi kayaknya ini sangat-sangat relate banget ya bagi sebagian masyarakat Taman Prodo, apalagi mungkin anak-anak muda yang kadang-kadang punya mimpi besar tapi tidak disupport sama keluarga. Dan juga terakhir ada film 5 cm ya, yang mengadaptasi novel karya Doni Dirgantoro yang mengikuti perjalanan 5 sahabat menuju Gunung Semeru. Jadi perjalanan tersebut Taman Prodo tidak hanya menghadirkan tantangan fisik tapi juga memperkuat persahabatan, cinta tanah air dan juga impian mereka. Di film ini juga Taman Prodo turut menyuguhkan panorama alam Indonesia ya, yang memukau. Dan kesuksesan film ini bahkan meningkatkan jumlah pengunjung Gunung Semeru hingga 100% pada masa penayangannya. Jadi itu ya Taman Prodo ya, beberapa film ya yang diadaptasi dari novel Taman Prodo. Bisa banget kamu tonton ya, untuk menjadi bahan tontonan kamu di malam minggu besok Taman Prodo.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu. Produser.
3: Radio FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Shave it. Biang, menjadi muda dengan

Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produa. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produa, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produa, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta, ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produa, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha ada mang? Alhamdulillah. Btw, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung,
0: lagi di studio. Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
2: Nah,
1: Kang?
2: Siapa tuh? Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Tin Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sih traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun mas ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Gila. Ini harusnya karena ada sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar
1: tapi
0: biar.
1: Tapi jangan sih.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan gak ada mas. Deden gue mas. Bener kasihan ke masnya.
0: Betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di script tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman produk, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini. Nah, boleh Kang Cikal tuh.
2: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
1: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
1: Jadi kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja, karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
1: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu lagi di Strip gitu kan. Nah, udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
1: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
1: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan. Jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, gak sengaja berarti Kang ya?
1: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
1: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan.
0: Tahun
1: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah, ini nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Gokil, 28 tahun hiatus, dan sekarang comeback ya?
1: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
1: Kalau boleh di-spill?
0: Judulnya Menang Untuk Kalah.
1: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
1: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
1: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
1: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
1: Terus sama Marvels, Cika dan personal yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga, ngurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
1: Kalau dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
1: Iya. Yeah. Deden juga Mas ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
1: unggah sama
0: ya. Tapi spesial. Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
1: Udah Mas.
0: Oh, udah.
1: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat ke latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
1: dia ngurus burungnya.
2: Ngurus burung.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
2: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
1: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Garden nih.
1: Baik banget. Iya, yeah, kami juga mau mencap Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
1: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
1: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
1: oke. Ini bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya yang minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
1: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
1: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
1: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
1: Masih rock alternatif lah kan.
0: Rock alternatif.
1: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
1: Itu keren sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
1: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
2: Pearl Jam.
0: Pearl Jam langsung ya.
1: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
1: Adaptasinya sih nggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
1: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman kita dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
1: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip itu, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
1: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
1: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
1: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
1: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak buat ram gitu mas.
2: Ya, kayak arisan kita tuh mas, komentarnya bahwa ini saya bawa kerupuk. Gitu,
0: emang niat nongkrong ya jadinya ya.
1: Emang niat nongkrong. Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin,
0: petrol. Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
1: Tetap
0: konsisten.
1: Tetap.
0: Oh, yes.
1: Malah ada satu momen dia mau syuting clip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa sih? Ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang itu. Yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
1: Betul mas.
0: Tapi lumayan lah gitu. Lumayan ya. Tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-nya masing-masing ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek-proyek yang lain.
0: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
1: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya deh, Kang Cikal semampunya dulu deh.
2: Pak Yana.
1: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan. Genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik sisa pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
1: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
1: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
1: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
2: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke, aduh gue jadi penasaran sih.
1: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 terakhir. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
1: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.

0: 457. Yo, ay, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Kayak
0: agak noise. Aman. Kang Yana, boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan itu masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yanaher dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang

0: yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
1: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada si 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
1: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya?
1: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
1: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
1: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, benar, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
1: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif
1: pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
1: keluarga kami tambah erat.
0: Jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin, justru ya.
1: Enggak, Mas. Saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa enggak ada harga dirinya, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
1: Enggak ada.
0: Bingung. Kan,
1: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng. Jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
1: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
1: Oh, Mas. Kita mah coba ya, biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih itu. Personal banget sih itu, parah ya. Tapi ya, itu ya, udah kayak saudara ya.
1: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalnya kita juga apa namanya ya sedih juga, kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
1: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh.

0: Ya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, dulu saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Ah. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat kunci dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh, iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di sifat 5-7 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang beneran. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan sifat 5-7.
0: Oh, karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Pada assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih, waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? OED. Ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kira-kira kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis kortnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya semua karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sihnya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh.
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya Pena ya. Yang kemarin berhasil Pena ya.
0: Tapi materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu
0: mas. Oh, gila luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu, oh iya ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya. luar biasa ya.
0: Gitu. Iya iya. Waktu
2: kalau
0: waktu
2: misalkan kepala sebesar ini, ini ada otak kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu yang ketika dipindah. Oh iya, benar ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini. Oh, si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak ah emang, emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang ada part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak gini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Oh, iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Nobar, jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
1: Baru video lirik,
0: Mas. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, ya, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Wow, waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Ya, Jos Florentino dan Terjadi Lagi Teman Pro 2 menemani di pukul 22.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya Teman Pro 2 untuk kamu ya. Kalau ingat lagu dari Jos itu ternyata dari Jebolan Bintang Radio lanjut ke ajang Indonesian Idol, dan sekarang Jos sudah punya lagu dengan Bunga Citra Lestari, Teman Pro 2. Mengingat juga sekarang Bintang Radio adalah penyisihan antar Korwil, Teman Pro 2, jadi pastinya sesaat lagi juga Bintang Radio untuk Korwil 1 ya akan bertanding para pemenang tentunya, Teman Pro 2. Mungkin ada jagoan kamu, Teman Pro 2 ya, antara di Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke, Bovendigul, Nabire ya, di antara para pejuara itu tentunya ada jagoan kamu ya, dan nah kita nantikan penampilan mereka ya untuk Bintang Radio Antar Korwil 1, Teman Pro 2 ya. Sesaat lagi di beberapa hari ke depan, Teman Pro 2, ada informasi nanti kamu bisa update lagi ya. Dan pasti jangan lupa untuk voting, Teman Pro 2 ya, karena penilaian Dewan Juri juga pastinya didukung oleh voting dari kamu semua, Teman Pro 2. So ya, yeah, masih di frekuensi yang sama dan tentunya dengan lagu-lagu juga di menemani di malam hari ini, Teman Pro 2. Sesaat lagi Fiza tentunya masih menemani kamu hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu,

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah. Namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Wih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh, begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya nggak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, label.

0: Dari mana?
1: Dari mana?
2: Perancis.
1: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
1: Buat gue ya satu.
0: Enak aja.
1: Eh, mau gue ceritain gak?
0: Mau dibuka gak?
1: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
0: Hah? Emang kenapa?
1: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
0: Oh, emang ada ceritanya?
1: Gue ceritain ya.
0: Boleh.
1: Begini ceritanya.
0: Oke.
1: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
0: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
1: Ih, tapi itu kan...
0: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
1: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
0: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
1: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
3: FYI, for yay info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90.1 MHz. Saya yang bertugas Suci Ramadhani mengucapkan selamat malam sampai jumpa di besok hari. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Nabire mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini, juga yang berada di pemancar radio, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Muhammad, ada misalnya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Apple, itu Miangsa tidak tahu kasihan, Pak. Tadi malam, tiba-tiba Bionera putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Hah? Apa, Pak Le?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru, di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
4: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih Honda, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,5

0: 8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Produa FM. Teman terbaik kamu.
4: Info Produa FM.
5: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama teman-teman Pro 2, Dinas Kesehatan Papua Tengah menggelar pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas dokumen AMDAL Rencana Lokasi RSUD Provinsi Papua Tengah di Nabire, Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel De La Vista ini diawali dengan penyampaian sambutan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Agus Chan MKES CHMED CHT SPKKLP yang diwakili oleh Sekretaris Dinas OBTKG. Dalam sambutannya tertulis PLT Kepala Dinas Kesehatan Dr. Agus Chan menegaskan bahwa penentuan lokasi rumah sakit tidak boleh dilakukan secara sederhana, melainkan harus memenuhi berbagai aspek penting seperti legalitas, tata ruang, dan juga lingkungan. Pertemuan ini turut melibatkan dinas terkait, tim penyusun kelayakan, aparat keamanan, hingga pemerintah distrik dan kampung setempat untuk memberikan masukan secara komprehensif. Diharapkan juga sinergi dari seluruh pihak ini dapat menghasilkan dokumen AMDAL yang objektif sebagai dasar pembangunan rumah sakit yang representatif dan berkelanjutan.
4: Info Pro 2 FM.
5: Beralih ke informasi lainnya, teman-teman Pro 2, kekeringan masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia, di mana BMKG menyebut mencatat pada September 2026 sekitar 80,7% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara beberapa daerah juga berada dalam kategori peringatan dini kekeringan meteorologis. Selain itu pula, teman-teman Pro 2, banjir dan tanah longsor masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB mencatat kejadian banjir dan longsor di beberapa daerah pada pertengahan September 2026. Sementara BMKG juga memperkirakan hujan sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Papua Tengah. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan perlu meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan berlangsung dengan intensitas tinggi. BNPB juga mengimbau warga memantau informasi cuaca, memberikan saluran air, membersihkan saluran air, serta mengenali tanda-tanda longsor seperti retakan pada tanah atau bangunan, pohon yang mulai miring, dan suara gemuruh dari arah lereng. Selain itu, masyarakat juga sebaiknya menyiapkan kebutuhan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan alat komunikasi, di mana jika kondisi mulai membahayakan, warga di daerah rawan disarankan segera menuju tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan petugas serta pemerintah setempat.
4: Info Pro 2 FM.
5: Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM. Teman.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat pagi dan happy weekend untuk kita semua nih di hari Sabtu ini ya gengs ya. Yang lagi pada menikmati waktu liburan di rumah, yang lagi pada monit sambil melakukan aktivitas mungkin di mana aja ya. Mungkin udah di tempat, mungkin di CFD-an, yang lagi pada CFD-an di pagi hari ini ya. Tuhan apa juga kusut. Ya. Oke, seperti biasa ya, geng. Saya kita stay-nya di Sepada bareng Ronald sampai nanti di jam 10 ya. Jadi beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi update ya bakal Ronald hadirkan lagi sesaat lagi menemani teman-teman Pro 2 sekalian lagi pada monit di pagi hari ini. Cuacanya kita cerah meskipun aduh tadi pagi saya emosi karena saya sudah lihat ada asap lagi. Tidak ada tisu. Oke. Ya gengs, kakak sih tanya tisu. Pagi-pagi udah sedatannya belum mandi kan. Ya by the way, sebentar tuh Ronald sama kakak Lesdi, kita berdua lagi job bareng ya, nge-MC. Jadi pagi-pagi ini kita udah harus pada apa, tergesa-gesa nih menyiapkan segala sesuatu. Apalagi dua-duanya sama-sama tidak bawa celana pendek lagi. Oke, teman-teman Pro 2 ya. Selamat menikmati pagi hari kamu yang cerah indah ini, teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk olahraga di pagi hari. Karena ketika ada punya waktu olahraga, olahragalah kalian. Sama kayak Ronald, saya tuh pengen kalau misalnya kayak macam kalau biasa dinas malam tuh paling pagi-pagi tuh saya sudah jalan-jalan pagi sedikit atau tidak saya zumba. Kalau kakak Lesti tuh dia tidak tahu zumba, maka dia bang kaku hampir. Oke, okay. Masih bareng Ronald menemani kamu semua di pagi hari ini ya. Teman-teman Pro 2 tentunya masih stay di Sepada. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua. Stay tune di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

kita kehilangan

0: never smiled at me. Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.